0: Crypto Music.
1: Egejilo isaba usingole kara nyamoso pal teni bole na rasha itabeki kuna saa yenka kenyati yatu yenka kenyamaye nduge kaya di nyakalu
2: ma
1: arasa dekale ure duo ete eki njinda to be honest
2: hapa na maru ligendo kutu tene wei ndugu yangu ete juki yopa ule saingine kia ni dori yorunga ni ntoki ne ni mindumia na ina na pasi teina reshata niti ntoki tene mengi lato
1: naya kwenye uza dori
2: ati jema tini wii na budaki noro siyasa yubole ya Nairobi tini wii ya sojata aldo nganaka
1: na jingisa siyasa ya Nairobi ni jinsi yengi tu ngoto
2: yes na jingisa na nwe mbuwa mu ama anayata managianga hili yako melio
1: alay
2: na joko hanga ideele
1: ehe
2: na joko ni fulani fulani na jingisa na norigi
1: nitu minyo
2: na soja urepe uwe shukwana na raunda bau za kulo
1: Sujit mpumbu?
2: Iya.
1: Ngambu nini aldo kan?
2: Ibu kita ini wei.
1: Ehe.
2: Kompe esia ya kala apa otak kerja jana di sini wei.
1: Nara.
2: Ya kalau mau taruh nyuruh di tulenjan.
1: Di tuh kencuri yang jembe.
2: Ada lebih bangga lain di sini kan? Nggak ngurusin kau nana aja reflektor. Bongko biji. Tidak terlalu sih punya ibu kan? Mau tari besok. Aja nana karo biji nya boleh sih orang.
1: Iya lah sujul tuh kan?
2: Iya.
1: Iya lah sujul kau
2: dalih. Mama nenek dal sakaja di Nairobi meja gaya kampe saya sih.
1: Reso sih.
2: Kompe murah dia kan? Lain short kejar di nara. Sudah bertaruh noy mengkare di nih.
1: Nih aku tadi kencur di nara. Tadi kencur na yang jembe ungkian deh lah.
2: Ah masuk nara mungkin asamu. Melilek nyaga dua macam sih lom rara macam jengor ngasai dah tu iya ruah bilan aku ini dia lebih punya bo.
1: Dugu yang aku kaji dua rasa lu itu rai si dia lu ekajado.
2: Eh mayul kau kelu itu kan nyamuk
1: dia kena
2: kau nti kajado.
1: Kenyu dia lu ras.
2: Eh mayul itu jo. Kebu ina sih naji tua.
1: Tua.
2: Project tua. Ada mayul lo. I don't know kau kena ina geli yugi siasa ni.
1: Yes, ini dia lu kamu.
2: Ajo kaya ba project orang is kajado.
1: Yes.
2: Kusama ugal.
1: Yes. Mana kajado kau nti lagi. Oro shaurai sebaran kuliu kwa bibogan.
2: Ndio.
1: Na project sa maendeleo elai kaja.
2: Elai
1: launch. Ama amuka barano shika jiado.
2: Yes.
1: Kia paran Narok.
2: Yes.
1: Kia paran Samburu. Kakwa project sa maendeleo.
2: Ushelelo.
1: Eh. Isengara na kelo ne jure sila pa na ra kula ire mok.
2: Yes.
1: Kana ilur kikwa.
2: Yes.
1: Kana kina ikere ngali sila 2 billion.
2: Yote.
1: Atala poken. Kina na kelo tunaro kashon kajiado shi Samburu. Ne jure sile na ra lunga na kento kina je. Na galak serikali.
2: Yes.
1: Wale la pashamba yote huyu ndio anyamal kimtatua. Wale ntoka na ama hata na kija kikipotua.
2: Eh.
1: Nige ndo age nenye nki.
2: Yo shoki ngai. Nisha brebe.
1: Eh, wale siasa ni langa jo lega ni ati yo siasa hizi aga nejo. Wale piki jo na nungisu.
2: Yeah.
1: Michael bwana jo kanyo ba igis.
2: Najo ka banki giso to ashoka kati na ja igis.
1: Najo na ile. Na langa tampo.
2: Na ile na langa.
1: Wale kwa lega jina age jiji mere ndo kini kwa muni.
2: Eji.
1: How?
2: Kiara yuko kutoki.
1: Kiara yuko. Ore yuko kanta shi.
2: Oro baada bara yepande kaji ya dunia mashuru ndo biango kila baada lolo itoko toko meimai. Joel Champa.
1: Mani
2: nyar baada baro boji across county.
1: Mani kwa dola sa rujirambo.
2: Yes.
1: Kwa narangai.
2: Yaro dua balong.
1: Pira ni a ni nyororo. Amezo iroro mbaja. No alda sa rudi aye dua rambari shoni yudi yara.
2: Yalo kujo mampo la tatu.
1: Nejo jam nejo wajia nyamaseni. Wajia buni acha tavasali.
2: Wajia ni okay. Mampo la tatu.
1: Neli mbaja. Itu lima baja, piolo dah
2: lima baja. Kuli.
1: Yes, lejo orang na police station.
2: Yes.
1: Media itu ki. Tesha tak iyo kenyo?
2: Police station.
1: Police station.
2: Yes.
1: Ibu agi urbilisi.
2: Jo.
1: Teja mbaya nabo.
2: Nabo.
1: Eh, magesi ayuel chambo juu la mashungwa.
2: Mashungwa.
1: Eh.
2: Yeah.
1: Lejo orang le chamba ni shuki ba yuo.
2: Yes.
1: Angazo orang isuhuru Kenyatta.
2: Jo.
1: Ibu itu le mishura ilo denga. Orang mu signature paki tuepeki. Shomata rangko naja.
2: Shomata rangko.
1: Shomata mbaga
2: signature.
1: Signature
2: juu yuko lo chamba.
1: Yes.
2: Very nice.
1: Emambare nana.
2: Are nana.
1: Ere jono nanga ngiti na ri polisi bana rabe jogi.
2: Yes.
1: Shomonjo yo compensation.
2: Jo yo compensation na rabe jogi.

0: ya kitu.
1: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliendelite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiafoni nani?
0: Kaya bagi norelidia.
4: Nena serikali elelero Chief Menauru Ole kuipa Seisit endama Umeza show sato monari Intiva Elelero
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Mayan FM.
8: Nyana ibana banyi Yosirivanya berbelo Bamira randong kangisie Damanya nyaya rasin nebor Tala no valar balelon Injini ngora gande seya Tala daru lag liang liang De lagari yama nolinga Tala bolon galande lele De lagari yama nolinga Oye leyo Kurala yo Yawa leyo
9: Kijio nyeri nyele mero golo kero ragara masai pokin longwa bi pokin iri aga yoro ngani neti amo gere ngugun yoro ngana option kera nyera singo deru longi shu kemper sta yo enrogan naji culture negi rimayan tiarua elelero
10: ibera re
9: oro ngani ji chief

0: Crystal Music.
1: Keji Machine Star Taylor Sinkolio logrira bagiyol daigani a tigrama onwan longor pe baya sawan enke wargi karibu toshisimu a tere usiruki olkilikwai e kagiri kilikwan inchere amarui intai pokirare inori ragara aronite nebo a radio kabila onmari kiyo Mayan, hello.
2: Hello, hello.
1: Yeo.
2: Suma.
1: Eh, papi, ole pile nanga.
2: Ole na nanga, hello.
1: Eh.
2: Ado ni mabari yungu yungu.
1: Aranga muapi na, sida ipi?
2: Ya, sida ipi.
1: Eh, kenyani nche nino nok?
2: Mbola na nge kenyani mara na mbali.
1: Eh.
2: Ibra na rai kesina.
1: Ho.
2: Ibra na nge nge bari yungu yungu yungu yungu yungu yungu.
1: Eh, siba.
2: Yang malam malam tadi Entahlah, banyak orang naik bicara macam ni lah, macam ni lah, ini juga mana?
1: Ini,
2: ini kan hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini
1: kan,
2: ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan,
1: ini
2: hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan, ini hari ini kan,
1: Aya, sawa, le pile nanga. Mayan FM, hello? Hello, Mayan? Hello? Mayan FM, hello?
3: Hello?
1: Hello?
2: Olivia?
1: Yeo?
2: Ova?
1: Hey, papi?
2: Korawa
1: iye. Kaserian tu kun papan dari mana nyamali?
2: Kaserian tu nang gara iye mana nyamali? Nang gawat tu kun.
1: Ho.
2: Walau menjauh kalau tu kaya ni kerja macam kai.
1: Si papi.
2: Iwa si Libya.
1: Karibu piri jingga si dua yang kiguana.
2: Biru naya ni mana juga naga dan naya usunaya tu mana ni arwayan. Yang kebersadia orang ngolor Maria na.
1: Itu orang nak rantai dua airob aning alimua asyai makia joka jengkunu war Maria lini omaman dari.
2: Iba erul.
1: Kalau
2: dia akan dah ugam pada na bagi mai jingga na le. Amre niru nama ningun nyamali.
1: Ho.
2: Ni mesinnya ningun na kalano.
1: Siapa?
2: Elai kan bengar, jangan ramalan ni. Jangan raya kan dah lah, dah lah. Yang mereka urar mari. Kan dah urar mari, yang mereka urar mari. Jangan cara ni bengar ni bungoi. Amaya mana? Dah mereka yang kalau negara raja itu lagi nengok dia siang ni macam dia ngoro.
1: Ho.
2: Dah bungoi. Negara raja ni jadi macam raja tu ngoro. Mana ada orang yang siang ni?
1: Oh, papa, ia boleh terurai. Maginya nak bay?
2: Ni rumah dia siang ni macam.
1: Naigira ba duwe yimaanisha naigira ba gaijaribu.
2: Agira dia ba gaijaribu na ganyo. Anya riganyo. Awara maruna anga imrebe naribu. Ndaro na dihege le munyi barra na renga dari ngi na nagara.
1: Kage mogure mogure na duya baigencho duwa genda igunari niji. Amana lomba basa aire nindo iya shugo ine weji.
2: Dah, dah, dah. Orang mana yang orang marilah, mana orang itu dah beri marilah.
1: amanari nindoki meninye ilokiti onyamali iyero yamara nindoki ashuka aku iyata enkerai kini nanakita mirushuke rasi kekurum oleng
2: iru ye
1: sawa sawa naduo baba ndari
2: aya vini yara
1: ayash
0: Tuesday, kuna fume majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757-725083. Saa hii, natupatane Tuesday, wewe.